Leka tabia riri mubula mubo Ligoloko keri roke Livarevi bara muri nyeri ya Yesu Eranyi miranga nangirira Jena kuso okuva kakati Zigenda kubera za chitiwa Okusingeze mabega Emirundi musanvu muri nyeri ya Yesu Kubira mukama engale samanyi Webale nyo mukama Webale nyo Yesu Webale nyo mukama olomo yo wesanyo Njagala wabeko omuntu abaguko okuseka Tandika okuseka from nowhere Tandika okuseka n'okumwenya Mukama ankoledde ebikulu Mukama ankoledde ebyekisa Njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu